Yeah, me samo sunga ge tang ege mke wolang my masika makam kopura meka tang tum komko mam sika makai tum komko mam kon hakwe geti usi sike akon waka ege mke wolang my masika makam kopura ge wola ye masung amko program ke dit om sodat ke 46.40 ke konkerado ekskeve super 20 minute 7 ngamta dite mo avasica skola mo avasica tsipange mo avasica kwakise ke xa ke mathu wa ke xa ke khoma ncumka em

0: 5 menit lagi kamu siapa ke XGFM yang yang kamu wasi si kuku bengung kah he ahanam kem hum omi fres tomo gombom. Presiden Cyril Ramaphosa anu deki matikapin iti etia ke artin de ke briks ngoleng jangung ngawan ke tuwe itu ge dagu kan he dagi sit Afrika ya tu muku hanamali ke chipsit gampung uham. Yang anda ke ngolin ka ekonomi sing ka ujala yang e wachi ke ehe ku jala kama kwe rama posa ki ke ehe jangwa ke oto yang e hane kang ku ida ki gawa ka ehe ka sida hana sit Afrika ki golo ngang ngau ka wai sige a kam sung ke machika ping ke gani gani ke chupisi ngang ngang oto wa ke brexit ia jangwa ngau ya hike kwe yang e ki nao ke kango ngka sike koke hana kwa mana ki za singde ke chupisi ki da jala kama kwe
1: system or another currency, we see this as enhancing trade amongst us as countries. We have discussed our desire to have local currency payment systems, and our central banks have been in discussion about this, and I do believe that we're going to reach an agreement on this matter. It's very important because it's important to enhance trade rather than be against another payment system or another currency. We see this as enhancing trade amongst us as countries.
0: The Fagbon Federasi Kusatu and the Gita Kalatu Disney Arnold Tis Koyan Skelayan Shigia 15 Aga Jangungau Yang Ye Wayua Ke Galaga Convisit Ia Centrum Ke Mitran Yonat Houtini Kunam. Jangan ngau yang tamak-tamak tak ikam ka set ngang ngawai atiw ke donor dah ikam ta ngau jesan ikut kita ah hanggula ta kawisi sikai sikai kohi akanggo tak ikan kita ah uwa ka ihi akali kamak ya parti diri ngiklu apangga tak e ina waki cike ihi pelesung kia dihut kwa dan si kita akam sengu ina waki manera hung si kita ang batu muku ke tak yakuin sing cibisi ikan hung o jala mahini atu kamak ya kam. Taris landing ayi di lama komboyo ke kuantum ma kerensi ke Ukraine ina wake pole kuna adike ang ui ngagi ka ngka Britania wanga ministre yang hewa Boris Johnson ina wake iriwa pangau mugihin ke kuarta vikuwa ma kwa ang hingga ke atong ngawa trenya kya ta kulingi ke sakwi kuchika si gyan hekwa ngagi kunisa ta Terima kasih yang ayah injini kuna ke ekau da Ukraine ayah mandala kau kita angin da ki yusi sing ki kua kumbo ya kya da sikin hui da kita ewa jalasi da reslan di tini kita a kamsung u da ki kai he kumbo ya kya sikitu muku ohung ang ui ke kam ngau sikit gani kang hewa Ukraine kuna da Ukraine ayi matskapai hingi da kamsung uka da ki jitwi ki ngin sikitu muku ohung on lam ekorosi ke kriketi sit african ayi chin hispani namibia ke ka hi waktu sin gaga ke kam i akang dri ke vindu ku kuna yi ke mai ke gong ga neha ke kai ho not ni yenan sim ta kha boratni kale ke supam pertia ta ngwe ke dibe ngwe ngwa australia ke kam in akang dri gwindra kwe ke firin tunak september ke derban kunam kem ke kam kon torsi wala wa akh der sam kon ngwe

Kalau yang mau, tamu ya tiung akan XKFM kau nama kamu lagi, firin tu September.

Exka FM 107 xinxakeni rhanakebya swamisa kitara ncindo ke camisa ke Abigail Chams camisa ke yo lo swamisa kitara ncina bya sake xala cam kebya titima ke awucecewola xamisa leke tiyo camisa ke nifiata ke chimbo eta ka wuxana kho xamisa ke xala camisa e managa e a xamisa leke veke jon bya sende ke bimisa samisa bori ku xin ke wola ka wafa viri a tiyo ke wola wa sizi leke ke ka na veke jon bya sende na veke bimisa samisa xamu ya awucamisa ke current affairs ya xamisa ke yeniri a tiyo ke wola xamisa ke tiwiri ke ka na veke jon ke na veke wuxana xa xasura bya sende ke bimisa bori kuwi o veke xa jon ya managa tiyo ke freda bya samisa xamu ya ta ngecewa Fafiri atiwa ki siziri ta kawisi na msa singi msa chimbu ya uka chwa kawisi na klamsa ki msa kama chumu singi tawa msa titi chumu singi kawisi ki msa twitza awa msa singi kawisi ki ikang akama msa oka ikan zela msa rakana kang msa twitza ta singi msa mani chwa akwaya kawisi na msa mani chwa apanga nwa kawisi na daka kaini ki msa kama chumu ikala e msa chumu akama kaa nsara ki ukwai kala msa kwa tana uka wa awa chiu sisi kai kana chumu sisi msa ngeki ni ka wako e he msa asika kama o chige kampa si msa ujala msa sini kawisi na klamsa ki msa kwa anga wa skola gani kawisi na hota avilongi sa klamsa teki msa pasi msa singi chiu sisi kai kaya nga nga kiki ni msa mani chu asinga kawisi na msa mani chu wakara kanya niki kwe he atse wala ati avilongi sa pasi anga kini avilongi sa kau o chi troye he ata aki Tiki ganga long sam to sneak it on a passi. Mta respect him to sneak a climb to him sack. A clacker, he get a long sack out, a passi a respect. A cargo manira, eh? Yawats, a lesson to ake. And the house is a key and order a kitchiki at tongue angry. Kushanawa, Mta Sugar Kika gang, what's in noka egang out zella. A very kika ake was called a conicona so long, eh? At articonaki. Manaya, eh? He has snagging a true desire. Kati jolasan dalam ada game cakap nak singgah sih mana sinti game cakap apa nak kau ngoga sinti game cakap kan kau ngoga sinti game cakap awal jalan kau sih kena dalam ada game cakap pasti cakap respecti cakap long sakau saat sih hikang ya kau cakap pangkat sih hikang ya long sam cakap sing om cakap sakau sih kaya tung kau ngam cakap sini kau sih kaya atua asa kau sih kaya tung kau ngam kau of long sakau cakap sini kau sih kena kang oh tetapi akali belum sakai kini akali akan enggak kau cakap jelasan kau kau sih kang angwatu anda sakit kau sih anak kaki kias ah aku belum ngasak kau kan kamu sih aver kiki sekolah naga atruta asing kau sih kan apa atruta oh kau sih kan tak ada jalan kama tak sing ayah cik ya aku kau fasin cik gang aku apa nggak kau ngoga ma aman ya wah dah ama arah kau sih kan aman yang kau tak kau sih kan ada jalan ah aman yang kau tak kau sih kan atau ada pas asing cik gang aku tu kau kau asing cik gang apa nggak kau ngoga asing kiki aman yang kau kau kau aman yang kau gua kau tak afistan cik gang ing ucik gak kau kau Cimakam pasi makam, cimakam pasi mapanga, om cimakam pasi makangwa. Kalau saya nang dekam saya sah, kan kui om sah tutupanga cigi kang, cikhan anghotoha. Kaya sah ka ang hati gini, ina hati cigi wakat lakung tungkon ha. Kang aturuta gu of kang aturuta sa. Kalau saya nang dekam saya dekam saya kumi kalem saya ono, saya sam saya kita nang ono kaya gate sam saya awa nobuli kaya sam saya ke moyo moyo dekam saya fiteng ono sa kita sam moyo. Ekskrim ono nanti saya lagi nak lagi mana kay. Saya tak kuat kau tahu kau sih sih pasi kau tak kosong. Nega game zaman ya wah dah kau sih kena kamar kamar am setiti jadi nega ini cijalasan game sa tweet anjo cijalasan game sa pengno awa sesakkan getiti sakala kuasa akan getiti sakon hai awa sakkan lagi cie kau sa tunggu apa ngaram sesini kau sih kena game lagi kaya tu oh kau sih kena faktor tu tu akan kau sih kena ina kaci kaya cie dia oh wah dah kau dengan oh abu kau ada ini sen cie sih kau hekang aku sa aku panga kamu tu kau jalau cie sih kau sih tu kau sa awa sakkan kau anjam Toko kamu kena mengasi, muka aku bukan aku nak mengasi. Tapi cik sih kaya aku cik sih kau, kang aku umno, aku sih aku sih nada cik ngaga nak cik sih, kau tak kujala. Jadi kita rancana awam cakim, moyo, mulai.

Di the general tia kuya manu tia ain ucame tika ache amta kusiba tin khamani tengye kwa unorten siwen owe nyehe xka fm siki program mnyam sena kwa tatu aiting te o khasonde itkwe jaga aninza kai kuchite kum ukai kuno tia nlaktengzi te kum ko khasonde tia aninza kai amta kusi na kuchu di jau ka sisa sena kuchita maka sisa sena tati aju aninza te kum ko program nga yam sena khata 20 sekhiri na khwa gwe ni ge iri ekamata kwa ti ya khotsi komta tinsana ekoma khono tsujite komako.